0: Isnin.
1: Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
2: Hai, saya L.
1: Nas Abbas.
3: Hai, saya Nas.
1: Zul Amali.
4: Saya Zul Amali.
1: Atirah Abbas.
5: Hai, saya Atirah.
1: Amni Osman.
6: Saya Amni Osman.
1: Lisa.
7: Saya Lisa.
1: Ima HS.
8: Saya Ima HS.
1: Mubarak.
9: Saya Mubarak.
1: Iman Farihan.
10: Saya Iman Farihan.
1: Miss Jeffries.
11: Hai, saya Miss Jeffries.
1: Aslif.
12: Saya Aslif.
1: Ian Ismail.
13: Saya Ian Ismail.

Itulah dia sebuah lagu daripada Ekspedisi dengan lagunya Aku dan Sesuatu, membawa kita ke pukul 10.40 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Kita bersama dalam Santai Pagi Isnin. Talian dibukakan untuk Auda 22272236 sehingga ke pukul 11.30 minit pagi ini. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Misha dan Andy dengan lagunya Sembunyi.

0: Wah, jadi tadi perjalanan nilai.
1: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
0: Allah, terima kasih ingatkan aku.
2: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

0: Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
3: Terus bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, 10.54 minit pagi. Selamat pagi.

Pagi kepada Audit Isnin hari ini 13 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 29 Jun 2026 Masihi, ya. Dan sambil-sambil kita menjalankan tugas kita di pagi ini, mudah-mudahan tiada ada yang stres, ya, sebab tidak cukup tidur, ya. Selalunya kalau kita dalam keadaan yang stres, barangkali terlalu banyak hendak difikirkan, semua hendak diselesaikan untuk hari ini juga, ya. Jadi pandai-pandailah kita ni membagi masa, okey, dalam menyelesaikan apa jua yang harus diselesaikan untuk hari ini. Kita ada 24 jam. Jadi mana yang mula-mula kita nak selesaikan itu, buatlah di atas sekali. Lepas tu barulah kita buat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bila yang pertama sudah selesai, kita slash. Maknanya selesai. Buat besar-besar sikit. Lepas tu kita buat lagi yang kedua dan seterusnya untuk hari ini. Jikalau dalam 24 jam itu dalam 3 ke 4 perkara ataupun 2 perkara yang Auda hendak selesaikan, Auda boleh buat, insyaAllah, ya. Jangan putus asa dalam apa yang Auda lakukan, sebab jika Auda putus asa, Auda akan lost. Tiba-tiba macam terduduk, terdiam, indah tahu lagi apa akan dibuat. Macam itulah rasanya, ya. Jadi sentiasa positif, memikirkan sesuatu ke depan dan yakin Auda boleh buat. Okay, so terus lagi bersama Harmoni FM dan insyaAllah santai pagi Isnin hingga ke pukul 11.30 pagi.

0: Terus berjumpa bersama Harmoni FM. Dan hari ini Isnin 13 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 Jun 2026 Masihi. Tepat pada waktunya untuk kita mengikuti segmen Hala 7 Kerjaya terbitan rakan setugas Nuha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Audio pendengar, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan untuk pelajar masa kini, iaitu kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Dan bersama saya pada hari ini ialah Cikgu Dedi Asrul bin Lintong, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Tanjung Maya, dan juga Cikgu Muhammad Syahmi bin Muhammad Sofri, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Meragang. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk keduanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Cikgu Syahmi dan juga Cikgu Dedi untuk berkongsi mengenai kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21.
1: Jadi fokus ya utama kita pada hari ini adalah tentang kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Jadi sebagai permulaan, boleh menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran abad ke-21 dan apakah contoh-contohnya?
2: Terima kasih atas soalannya. Sebagai pengenalan kepada para pendengar, kemahiran abad ke-21 yang juga dikenali sebagai 21st century skills merujuk kepada set kemahiran yang penting untuk seseorang individu berjaya dalam dunia moden dan sentiasa berubah, khususnya dalam era globalisasi dan teknologi. Ia meliputi kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaborasi, kemahiran menyelesaikan masalah serta kebolehsuaian. Selain itu, literasi digital, iaitu digital literacy, juga sangat penting kerana kebanyakan maklumat dan pekerjaan hari ini melibatkan penggunaan teknologi. Secara ringkasnya, kemahiran ini bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tetapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar.
1: Alhamdulillah, itu penjelasan daripada Cikgu Muhammad Syahmi bin Muhammad Sufri, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Meragang. Dan berikut juga kita ingin mengetahui kenapa ianya penting untuk pelajar ini mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran ini.
2: Kemahiran abad ke-21 ini sangat penting kerana dunia pekerjaan hari ini sangat berbeza berbanding dahulu. Banyak pekerjaan kini dipengaruhi oleh teknologi, otomasi dan kecerdasan buatan yang juga dikenali sebagai AI. Majikan kini tidak hanya mencari individu yang cemerlang akademik, tetapi juga mencari individu yang mampu beradaptasi, berfikiran secara kreatif dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Jadi, kemahiran abad ke-21 adalah kunci untuk memastikan generasi muda kekal relevan dan berdaya saing.
1: Jadi ada yang berpendapat, Cikgu, ya, bahawa keputusan akademik sudah memadai untuk berjaya. Apa pandangan Cikgu Dedi Asrul tentang perkara ini?
3: Ya, keputusan akademik memang penting kerana ia membina asas ilmu pengetahuan. Tetapi dalam realiti dunia sebenar, kejayaan memerlukan lebih daripada itu. Seseorang mungkin mendapat keputusan cemerlang tetapi juga kurang kemahiran komunikasi atau tidak mampu bekerjasama. Mereka mungkin akan menghadapi kesukaran untuk membiasakan diri dalam tempat kerja. Mereka mungkin tahu teori tetapi sukar untuk menggunakannya dalam situasi sebenar. Dalam jangka panjang, ini boleh menjejaskan peluang kerjaya dalam perkembangan diri mereka. Seimbangan antara akademik dan kemahiran peribadi

0: pribadi sangat penting dalam perkara ini.
1: Jadi itu pendapat daripada Cikgu Daddy Astrol bin Lintong, iaitu Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Tanjung Maya. Ya, dan seterusnya lagi, bagaimana pelajar ini boleh mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran ini sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas?
0: Okay. Cara membangunkan kemahiran mereka ini secara ringkas, dalam kelas aktif bertanya, terlibat dalam perbincangan kerja kumpulan dan projek, dan di luar kelas serta co-curriculum, volunteer, pertandingan dan kursus dalam talian. Selain daripada itu, sikap utama sentiasa ingin belajar dan berani keluar dari zon selesa. So, mereka juga boleh can get benefit as I said just now, kursus dalam talian untuk menambahkan kemahiran baru. Yang paling penting adalah sikap ingin belajar itulah.
1: Ya, jadi itu ya bagaimana pelajar ini boleh mempersiapkan diri dengan kemahiran mereka sama ada mereka ini berada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi apa sebenarnya kesan positif kepada komuniti ya dan pembangunan negara apabila generasi muda ini dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21?
2: Kemahiran abad ke-21 mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan pembangunan negara. Kerana pelajar hari ini adalah merupakan tenaga kerja, pemimpin dan juga pembuat keputusan di masa hadapan nanti. Apabila generasi muda dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21, impaknya bukan sahaja dapat dilihat pada perkembangan individu, tetapi juga kepada masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan. Sebagai contoh, ini sangat selari dengan wawasan Brunei 2035 yang menekankan hasrat negara untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Untuk mencapai aspirasi tersebut, kita bukan sahaja memerlukan pelajar yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga individu yang mampu beradaptasi dan menyumbang secara bermakna kepada ekonomi serta masyarakat. Yang kedua, perkara ini juga seiring dengan pelan strategik Kementerian Pendidikan Brunei yang memberi fokus kepada pembangunan pelajar secara holistik, termasuk penguasaan kemahiran yang relevan dengan keperluan abad ke-21 dan dunia pekerjaan masa hadapan. Di peringkat global pula, usaha ini turut menyokong beberapa matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang dikenali sebagai United Nations Sustainable Development Goals, UNSDG secara ringkasnya. Antaranya ialah SDG yang keempat, iaitu berpendidikan berkualiti yang menekankan pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat, serta juga SDG yang ke-8 iaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kerana pelajar yang mempunyai kemahiran relevan akan lebih bersedia untuk menyertai tenaga kerja dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Secara keseluruhannya, apabila kita melabur dalam pembangunan kemahiran abad ke-21, kita sebenarnya sedang melabur dalam masa depan negara, melahirkan generasi yang lebih berdaya tahan, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah.
1: Ya. Jadi berdasarkan pengalaman cikgu-cikgu ya bekerja dengan pelajar ini, apakah antara perubahan positif yang cikgu lihat apabila mereka ini mula menguasai kemahiran ini?
0: Okey. Berdasarkan pengalaman kami, antara perubahan paling ketara ialah meningkat self confidence among the students. Pelajar yang sebelum ini mungkin pasif atau kurang yakin untuk bersuara mula lebih berani bertanya soalan, berkongsi idea dan mengambil bahagian secara aktif dalam discussion atau debate lah. Okay. Selain itu, saya juga melihat mereka menjadi lebih berdikari dalam pembelajaran. Mereka tidak lagi hanya menunggu arahan daripada guru, tetapi lebih proaktif mencari maklumat, menguruskan masa dengan lebih baik dan mengambil inisiatif untuk memperbaiki kelemahan diri. Satu lagi perubahan yang sangat positif ialah cara mereka menghadapi cabaran. Pelajar yang mempunyai kemahiran abad ke-21 biasanya mempunyai daya tahan yang tinggi, resilient. So, dan mereka melihat kesilapan sebagai peluang untuk belajar. Secara keseluruhannya, kemahiran ini bukan saja membantu dari segi akademik, tapi juga membentuk pelajar menjadi individu yang lebih matang, fleksibel dan bersedia untuk masa depan.
1: Dan seterusnya, bagaimana pula ya ataupun apakah peranan ibu bapa dalam menyokong perkembangan kemahiran ini dalam diri anak-anak mereka?
0: Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Mereka boleh menggalakkan anak-anak untuk berfikir secara kritikal dengan bertanya soalan terbuka dan memberi ruang untuk anak-anak menyuarakan pendapat. Selain itu, ibu bapa juga boleh menyokong dan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk belajar serta memberi peluang kepada anak-anak untuk mencuba pelbagai aktiviti. Yang paling penting, ibu bapa perlu memberi sokongan emosi, menghargai usaha anak-anak bukan hanya keputusan mereka. Ini akan membantu membina keyakinan diri dan motivasi untuk terus belajar.
1: Jadi sebagai penutup, nasihat cikgu kepada para pelajar yang mungkin baru ingin mula membina kemahiran abad ke-21 ini, silakan.
2: Nasihat saya ialah untuk memulakan dengan langkah kecil. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna sebelum mencuba sesuatu yang baharu. Contohnya, jika ingin meningkatkan komunikasi, cuba lebih aktif bertanya atau memberi pandangan dalam kelas. Jika ingin membina kepimpinan pula, cuba ambil tanggungjawab kecil dalam projek berkumpulan atau aktiviti sekolah. Yang paling penting sekali ialah konsistensi dan berani mencabar diri sendiri. Kemahiran ini tidak dibina dalam sehari tetapi melalui amalan yang berterusan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk berkongsi mengenai kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Kami berharap maklumat yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan oleh para ibu bapa, penjaga dan pelajar dalam merancang masa depan pendidikan serta kerjaya mereka agar lebih teratur dan fokus.
1: Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Dedi Asrul, ya, iaitu merupakan Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Tanjung Maya, dan juga Cikgu Muhammad Syahmi bin Muhammad Sufri, iaitu Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Meragang, atas kesempatan ya ataupun penerangan yang telah pun dijelaskan tadi yang pastinya juga sangat bermanfaat untuk kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21 ini. Jadi apa yang kita harapkan juga, semoga segala maklumat yang telah pun disampaikan dapat membantu para pelajar dan juga ibu bapa serta penjaga untuk mereka ini sama-sama membuat perancangan masa depan pendidikan dan juga kerja yang lebih teratur serta bijak, ya. Jadi Auda, ingatlah perancangan yang awal adalah kunci kepada kejayaan anak-anak kita. Seakhiri segmen Bual Bicara Pendidikan pada hari ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Tips Kesihatan.
1: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Het is bijzonder harmonie FM 11.23 menit pagi. Selamat pagi kepada audiens. Terima kasih juga yang menyapa melalui WhatsApp di pagi ini. Daripada Cikgu Pengiran Haji Idris, Sarah Benunke, juga daripada Bro Junaidi dan beberapa yang menyapa Pengiran Munri, Pengiran Alai, ya, dan Mastura menyapa di pagi ini. Terima kasih dan mudah-mudahan terhibur hendaknya mendengarkan lagu-lagu. Dan sambil-sambil itu juga Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung menyapa di sini, katanya banyak orang kenal akan diri orang lain, akan tetapi ia tidak kenal akan dirinya sendiri. Sebab itulah orang sentiasa sibuk memikirkan akan kesalahan-kesalahan dan kekurangan diri seseorang daripada ia sibuk untuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri. Dari itu ukur-ukurlah dulu katanya baju di badan sendiri, kemudian barulah mengukur baju diri orang lain, ya. Orang lain termakan lada, mengapa diri kita pula terasa kepedasannya? Fikir-fikirkanlah.

الله أكبر الله

0: Meniti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmoni
2: FM. Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
0: Eh, botol air Aiman mana?
1: Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awah. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita nih. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong tidak ada gula tambahan, tidak ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita nih rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman paham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Bapa Aiman, mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ini. Kan jadi role model untuk anak kita ini juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Television Brunei.